Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: I guess you moved on really easily.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya. Everything's so-

0: sucks.
1: Just kidding.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh,

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman-teman Perodua di Padapun Kampung Brandi ya, 36 menit bergeser dari pukul 8. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi kembali untuk sepanjang pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Perodua, kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.
1: Perodua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing neng ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

92 Mega Sama Terbaik Kamu Taman Pradua. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smoh mengatakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum meneladani kejujuran, amanah dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai keteladanan tersebut diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih baik. Hendra Smoh menilai nilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi tetap relevan dalam kehidupan berbangsa. Ia menambahkan penghormatan terhadap sesama perlu terus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: kental, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kapten Pradue Xabi Alonso memuji penampilan profesional dari Chelsea dalam kemenangan 3-2 atas Fulham di Craven Cottage Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dan Kapten Pradue ia mengatakan timnya menunjukkan kedewasaan dalam mengelola momen-momen sulit di laga pembuka Premier League. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Angels.
1: Ben Mark shot this too?
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yo, ayo bu, ayo.
5: Langsung ya, Pak.
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Teman Pro2 PT Mutu Agung Lestari TBK atau Mutu Internasional memperkuat transformasi bisnis menuju ekonomi hijau melalui RUPSLB di Jakarta. Nah, kegiatan tersebut Teman Pro2 sekaligus menjadi bagian dari pembuatan Forum Nasional Mutu Greenomich Festival 2026. Pemegang saham menyetujui pengangkatan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden Komisaris Diana Rustiandi Samanov sebagai Wakil Presiden Direktur. Perubahan kepemimpinan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, ekspansi bisnis, inovasi layanan, dan pengembangan usaha berkelanjutan. Nah, Sandiaga mengatakan bergabungnya dirinya dengan Mutu merupakan komitmen untuk menjadi perusahaan sebagai penggerak ekonomi hijau yang inklusif. Ia menyebut langkah tersebut Teman Pro2 sekaligus memperkuat posisi Mutu ya sebagai green economy champion di Indonesia. Sementara informasi yang lain Teman Pro2, tim survei Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan retakan sepanjang sekitar 100 meter di NTT, tepatnya di kawasan bibir Kawah 1 atau Tiwu atau Pulau Gunung Kelimutu. Teman tersebut, Badan Geologi ESDM mengatakan teridentifikasi setelah wilayah Flores diguncang gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Kepala Badan Geologi ESDM Lana Sarie mengatakan temuan retakan diperoleh melalui pengamatan langsung serta pemantauan menggunakan drone. Survei tersebut ia jelaskan dilakukan untuk melihat perubahan morfologi kawasan kawah setelah gempa besar dan juga rangkaian gempa susulan yang terjadi di Flores. Informasi lengkapnya Teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Dan ini juga informasi yang terakhir. Selanjutnya Teman Pro2 di Muda Kreatif Santai Siang kamu akan ditemani oleh Kak Olvie. KC pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35 ribu ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah, mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.

0: Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsessive compulsive. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: girl a ring off my phone.
1: Teman terbaik.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Semiandomikian sobat terbaik kamu teman Pradua. Kita di Pradua His List. Dan yang ingin request lagu bisa chat di WhatsApp Pradua FM ya, seperti biasa sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh, wait, shit.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak,

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

teman terbaik kamu di edisi siar hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Hari ini adalah hari libur ya buat kita semua ya, di perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat merayakannya. Merayakan untuk umat muslimin ya teman Pro 2, dan selamat berlibur untuk kita sekalian ya teman Pro 2. Ya, di menit kelima dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Kolvi coba hadirkan satu lagu ya teman berdua. Ini lagu dari Aktif, Akselerasi Musik Kreatif ya teman berdua. Kali ini dari Malang dengan judul Mikroplastik, yang dibawakan oleh Tropical Flores.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Perdua, sambil menunggu kamu bergabung di Perdua Hitlist ya siang hari ini, informasi lagu-lagu akan Kak Ulfi bagikan juga buat teman Perdua ya. Setelah lebih dari satu dekade tidak merilis karya baru, trio asal Pontianak Si Deponi kembali menyapa pendengar melalui single terbaru bertajuk September. Nah, lagu ini teman Perdua dirilis pada 18 Agustus 2026 melalui Enamempat Record, sekaligus menjadi karya pertama mereka setelah melepas senja. Nah, Si Deponi yang beranggotakan Dian Gustiansyah, Ajung MC Anderson, dan Arbian Oktora menjadikan September sebagai penanda babak baru perjalanan bermusik. Jika perjalanan panjang sebelumnya menjadi bagian dari proses pencarian, lagu ini berbicara tentang apa yang dilakukan setelah seorang merasa menemukan pilihan yang ingin diperjuangkan. Untuk informasi selengkapnya, teman Perdua di rri.co.id.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Ya, teman Pradua, kita masih di Pradua Hitlist ya di siang hari ini sampai pukul 12 nanti. Penyanyi Yesiel Trivena menghadirkan karya terbaru berjudul Wahai Saudara. Nah, sebuah lagu yang mengajak pendengarnya keluar dari zona nyaman dan kembali menemukan semangat menjalani kehidupan. Karya ini lahir dari perjalanan menikmati keindahan alam sekaligus Indonesia sekaligus membawa pesan tentang keberanian menghadapi fase kehidupan. Menariknya, teman Pradua, lagu tersebut berawal dari konten TikTok, salah satu bagian dari Wahai Saudara, kemudian mendapat respon luas dari penggemar dan warganet hingga masuk FYP dan meraih sekitar 3,5 juta penayangan. Nah, respon tersebut, teman Pradua, menjadi salah satu momentum yang memperkuat perjalanan lagu ini menuju publik yang lebih luas ya. Wahai Saudara ditujukan bagi siapa saja yang sedang merasa kehilangan arah. Lagu ini tidak menawarkan jawaban instan, tetapi menghadirkan ajakan untuk berani bergerak, meninggalkan kenyamanan yang terlalu lama ditempati, dan kembali membuka diri terhadap pengalaman baru. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Oke, teman berdua, dia lagunya Tila dengan Water. Kita tinggalkan ya teman berdua. Kalvi coba ke WhatsApp ya kali ini. Dari 085647 sekian-sekian. Hai kakak, salam kenal, aku Minace dari Sulawesi. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak ya. Dari Minace di Sulawesi mana nih Minace? Lagunya Sumpah Mati. Sebentar ya, kalau Vi cari dulu ya. Mudah-mudahan ada ya Minace. Ini dari Sulawesi mana ya Minace kamu? Sulawesi Barat kah? Sulawesi Utara kah? Sulawesi Selatan kah? Atau dari Sulawesi mana nih? Karena kita banyak ya, Sulawesi, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah ya. Mudah-mudahan lagunya ada ya. Sumpah Mati dari Selena Grace, Selena Grace. Sumpah Mati di sini ada Mata Band. Mudah-mudahan ada ya.

Ya, teman Pro 2 selanjutnya, Kak Ulfi bacakan juga WhatsApp dari Kakak Kakak Lara Purnama Sari ya, di sini nama kontaknya. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Semoga hari ini Kakak penyiar selalu dalam kondisi sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Siarannya di Santai Siang ini, aku juga mau izin request lagu, boleh nggak Kak? Boleh, boleh banget. Lagu apa Kakak? Baik, teman Pro 2, kita dengarkan dulu lagu request dari kakak, siapa ya tadi? Maniche, ya? Kakak, mana nih? Kakak Minache, Selina Gray, Sumpah Mati, ya teman Pro 2, kita dengarkan bersama ya.

Iya teman berdua, setelah tadi ada lagu request dari kakak Minace di Sulawesi ya, nggak tahu ini Sulawesi mana. Request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Dan kita ke lagu berikutnya teman berdua, lagu request dari kakak Lara Purnamasari ya. Ini request lagunya dari Sami Simorangkir, Kesedihanku. Mudah-mudahan tidak lagi sedih ya kak ya. Kakak Lara mudah-mudahan tidak sedih lagi ya setelah mendengarkan lagu Kesedihanku yang diputar di RRI Pro 2 tahunan ya.

Oke, teman Pradua di menit ke-55 dari pukul 11 ya. Dari Kakak Lara Purnamasari, makasih ya Kak sudah diputarin lagunya. Semoga apa yang Kakak sampaikan juga selama siaran santai siang ini menjadi amal ibadah, membawa manfaat dan memberikan energi positif bagi semua pendengar. Semoga setiap kata yang Kakak bagikan bisa menjadi kebaikan yang terus mengalir. Amin, amin. Makasih ya Kakak Lara ya. Sukses buat Kakak Lara. Dan terima kasih selalu bergabung bersama Pro2 Tahuna ya. Teman Pro2, nampaknya kita sudah di penghujung program Pro2 Hitlist ya di siang hari ini. Kolvi coba hadirkan satu lagu ya, satu lagu terakhir untuk kebersamaan kita di Pro2 Hitlist ya, teman Pro2. Apa ya lagunya? Di siang hari ini yang lagi pada santai, yang lagi pada atau mungkin pada makan siang ya, teman Pro2. Di siang hari ini selamat menikmati makan siang kamu bersama dengan orang-orang tersayang di rumah atau bersama dengan teman-teman ya. Teman-teman seperjuangan kamu, Eits yang lagi santai ya karena hari libur hari ini. Buat Kakak Lara juga selamat merayakan Maulid Nabi ya, Kak Lara ya. Satu lagu dari Vanessa Z, Roni Parulian, takkan terulang.

cukup, tubuh dan pikiran kembali segar, serta selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas siarannya. Amin. Terima kasih Kakak Lara sudah menyapa Produa di siang hari ini. Sekali lagi yang punya informasi atau punya tips-tips ya buat teman Produa yang kiat-kiat sukses usahanya, walaupun itu usaha-usaha kecil ya teman Produa, boleh langsung bergabung di Produa Tahuna ya. Oke, kita dengarkan satu lagu dari Wisnu Sartika, Ali Lesmana, Aku Harus Pergi. Pergi kemana ya? Bagusnya teman Produa jalan-jalan ya, mungkin liburan hari ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Kawan Pro 2, 22 menit dari pukul 13 kita ke informasi olahraga. Supporter Tandang berpeluang hadir dalam pertandingan Pegadaian Championship 2026 dengan sejumlah persyaratan. General Manager Budiman Dalimunte menyampaikan usai rapat umum pemegang saham PT Liga Utama Indonesia. Budiman mengatakan regulasi supporter Tandang Championship akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Menurut Budiman, kesiapan klub tuan rumah menjadi salah satu faktor utama dalam pelaksanaan pertandingan yang melibatkan supporter Tandang. Kesiapan tersebut mencakup kondisi stadion, aspek keamanan, serta izin kepolisian dan pertandingan untuk pertandingan tersebut. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Enggak masalah, aku enggak nyampe. Enggak bisa.

0: tadi.
1: Jadi gitu, apanya boleh digerak-gerakin kayak

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Teman Pro 2, 13 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan satu lagu dari Palu ya, lagu daerah Teman Pro 2, Tadulako, yang dibawakan oleh The Box. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kami mohon maaf siaran kami menghilang beberapa menit yang lalu dari pendengaran kamu karena padamnya aliran listrik di studio dan sekitarnya. Menit ke-20 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut lagi kebersamaan kita di suasana siang menjelang sore hari ini, Teman Pro 2, untuk informasi entertainment ya. Kali ini dari rri.co.id, Teman Pro 2, pencinta musik Indonesia tentu mengenal penyanyi ex-vokalis Geisha Narova Morina Sinaga atau yang akrab disapa Momo. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir Momo sempat vakum menelurkan karya musik, popularitasnya saat menjadi vokalis Geisha masih melekat kuat di benak para penggemar. Nah, mengutip Instagram kapanlagi.com, Momo memilih vakum dari dunia musik karena ingin fokus mengurus keluarga. Selain itu, ia sempat mengalami trauma mendalam setelah tidak aktif lagi bersama grup yang telah membesarkan namanya tersebut. Setelah cukup lama beristirahat dari aktivitas bermusik, kabar gembira akhirnya datang bagi para penggemar Momo. Mantan vokalis Geisha itu resmi menandai kembalinya ke dunia industri musik tanah air melalui karya kolaborasi terbaru bersama musisi Enau yang bertajuk Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu tersebut dirilis pada Selasa 28 Juli 2026 dan menjadi rilisan perdana Momo sebagai solois setelah cukup lama vakum dari panggung musik nasional. Informasi selengkapnya

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang. Biar kaya makin kaya ya.
3: Terima kasih.

Ya, teman Pro 2, informasi terakhir di kesempatan siar saya, cahaya berganti warna, musik mengalun, lalu ratusan penari memenuhi panggung Indonesia Arena. Malam itu budaya Nusantara hadir bukan sebagai kenangan, melainkan energi yang terus bergerak. Pagelaran Sabang Merauke 2026 membawa penonton menyusuri keberagaman melalui kisah hikayat Sri Kandi Nusantara. Nah, seni tradisional dipertemukan dengan teknologi musik modern dan kreativitas ribuan pekerja di balik panggung. Penyelenggara memandang budaya sebagai warisan yang perlu terus dirawat sekaligus dikembangkan. Budaya tidak cukup hanya diwariskan, tapi harus dirawat bahkan dikembangkan supaya perekonomian juga bisa turut tumbuh. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id. Dan teman Pro 2 bersama ini, saya Olvi pamit. Terima kasih untuk bersamanya. Ada Kak Cindy yang bakal temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Semendo FM, teman terbaik kamu.

下，萌芽偷看窗外眼散不被查。他比萨库特卡西亚巴卡迪亚。

Oke, baik, itu ngobrol 2, 6 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ada Kakak Olvi yang temani ruang dengar kalian, kali ini Kak Cindy ya, teman pro 2 bakalan temani ceria-ceria kalian hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, yang penasaran nih informasi apa saja yang bakalan Kak Cindy hadirkan, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Oke, baiklah, mau Pro 2 33 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 Retreat Yayasan Biji Sesawi Indonesia YBSI yang digelar di Wamena diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda di tanah Papua. Harapan itu terungkap dalam pembukaan Retreat YBSI pada Selasa 25 Agustus 2026 di Wamena. Retreat tahun ini teman Pro 2 mengusung tema Speak Life atau mengucapkan kehidupan, dan diawali dengan ibadah pembukaan yang diisi puji-pujian, penyembahan, serta penyampaian firman Tuhan oleh Pendeta Albert T. Yapo S.Pd.K. Nah, pembukaan retreat juga mendapat dukungan dari Kabid SMA Kabupaten Jayawijaya, Oto Wibowo, yang secara resmi membuka kegiatan tersebut. Ia mengajak para peserta tetap semangat selama kegiatan berlangsung. Oto Wibowo juga menyampaikan dukungan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, serta berharap kegiatan tersebut dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi para peserta. Di tempat yang sama, teman Pro 2 Ketua YBSI Dr. Rasinus MTH MPD menyampaikan terima kasih kepada seluruh undangan dan pihak yang telah hadir serta memberikan dukungan dalam pembukaan Retreat YBSI 2026. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari ke depan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan iman, karakter, serta masa depan para peserta. Retreat YBSI 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan kerohanian, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter dan motivasi bagi generasi muda Papua Pegunungan agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berintegritas, memiliki keberanian, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi gereja, pendidikan, masyarakat, dan masa depan Papua Pegunungan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: mind, we gon' run it up.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: fun.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Oke, baik, itu Ngobrol 252 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali ke Cindy hadirkan teman Pradua ke ruang dengar kalian. Sebelum ke Cindy hadirkan program masyarakat aktif akselerasi kreatif musik. Teman Pradua, pemerintah Kabupaten Yahukimo memberikan bantuan dana hibah sebesar 1 miliar untuk menunjang pembangunan gedung gereja King Mi Papua Jemaat Betel Pulau. Klasis persiapan lembah ajaib Dekai, koordinator Yahukimo. Teman Pradua, bantuan dana desa tersebut diterima langsung oleh Ketua Panitia Pembangunan Lukas Elopore. Dan selanjutnya dana 1 miliar itu seutuhnya diserahkan kepada pengusaha atas nama Handoko untuk menindaklanjuti pembangunan gereja yang sedang dikerjakan. Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, menyampaikan terima kasih kepada gereja King Mi Papua Koordinator Yahukimo, khususnya gereja Betel Pulau yang selama ini mendukung dalam doa. Ia berharap teman berdoa bantuan tersebut mempercepat proses pembangunan gedung gereja. Nah, Bupati Didimus juga menyampaikan apresiasi kepada jemaat dan panitia pembangunan karena dana bantuan tersebut langsung diserahkan kepada kontraktor secara utuh untuk melanjutkan proses pembangunan. Pemerintah Yahukimo, kata Bupati Didimus, teman Pro 2 akan tetap berkomitmen untuk memperhatikan semua denominasi gereja di DK Yahukimo yang hendak membangun gedung gereja, dengan catatan jumlah jemaat sudah tidak bisa dimuat dalam gereja yang lama sehingga membangun gedung yang baru. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan untuk program acara aktif ya atau akselerasi kreatif musik, Cindy hadirkan lagu dari Malang, Begunda Lowokwaru, Hello We're Coming Back. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Teman Pro 20 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Kontingen Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Gunung Sitoli menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Sumut Open Pencaksilat Turnamen 2026 yang berlangsung pada tanggal 20 sampai dengan 24 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ketua IPSI Kota Gunung Sitoli Johan Harisantyo Laya yang dikonfirmasi RRI.co.id mengungkapkan kejuaraan tersebut diikuti sekitar 1.700 peserta yang berasal dari berbagai IPSI kabupaten kota, perguruan pencaksilat, serta klub-klub pencaksilat dari wilayah Sumatera Utara dan juga Aceh. Ajang ini menjadi salah satu wadah kompetisi pencaksilat dengan jumlah peserta yang cukup besar ya teman Pro 2, sekaligus menjadi kesempatan bagi para atlet untuk mengukur kemampuan dan pengalaman bertanding. Dalam kejuaraan tersebut, teman Pro 2 IPSI Gunung Sitoli mengirimkan 6 atlet remaja, terdiri atas 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Sehingga hasilnya teman Pro 2 sangat membanggakan. Keenam atlet berhasil membawa pulang 5 medali emas dan 1 medali perak, sehingga seluruh atlet IPSI Gunung Sitoli yang bertanding berhasil meraih medali. Nah teman Pro 2, 5 medali emas diraih oleh Rizky Aditya Zega, kemudian Kenzi Pascal Zendrato, Briel Fauhahau Hia, serta ada juga Sravasti Damika Zebua, dan yang terakhir Ceria Martalena Zebua. Dan untuk 1 medali perak diraih oleh Vina Griselda Laawo. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Oke, baik, teman Brodo masih bersama dengan Kak Cindy ya di 92 MHz teman terbaik kamu. Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Indonesia atau HIMBARSI resmi menjalin kerjasama strategis dengan 5 mitra dalam rapat koordinasi nasional Rakornas HIMBARSI 2026. Langkah konkret ini dilakukan untuk memperkuat daya saing dan menguatkan industri BPR syariah secara nasional. Nah, teman Pro 2, kemitraan tersebut melibatkan 3 bank umum syariah, 1 perusahaan asuransi syariah, dan 1 vendor penyedia logam mulia. Jalinan kerjasama tersebut disepakati dalam Rakornas yang berlangsung di Mercur Hotel Solo, Jumat 21 Agustus 2026. Ketua Umum HIMBARSI Alfi Wijaya menegaskan bahwa Rakornas bertema bersinergi, berprestasi, dan menginspirasi untuk memperkuat industri BPR syariah di Indonesia. Ini mengedepankan tindakan nyata bagi para anggota. Salah satu fokus awal dari kerjasama ini adalah implementasi aplikasi white label mobile banking yang disematkan pada produk tabungan Uhwa. Produk gabungan dari 61 BPR syariah ini mencatatkan pertumbuhan signifikan sejak diluncurkan pada tahun 2022 lalu. Hingga Juli 2026, jumlah nasabah melonjak 356,95% mencapai 55.908 rekening dengan total penghimpunan dana sekitar 417,8 miliar, itu tumbuh dengan angka 275,92%. Selain modernisasi layanan perbankan digital, HIMBARSI membangun sinergi dua arah dengan lembaga asuransi syariah dan bank umum syariah. Kerjasama ini mencakup aspek penempatan dana kelola yang dinilai aman dan kompetitif. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: really like green. Green atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih? Unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Baik, Temu Pro 2 pukul 17.01 waktu Indonesia Tengah. Saja kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy, edisi siar hari ini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigin Nezar Patria menilai perkembangan kecerdasan artifisial atau AI menghadirkan tantangan baru dalam proses peradilan. Menurut Nezar, Temu Pro 2, kemampuan AI generatif menghasilkan video, foto, dan suara sintetis dapat mempersulit proses autentikasi barang bukti. Menurutnya, Temu Pro 2, teknologi AI kini mampu menghasilkan konten yang menyerupai kejadian nyata dengan tingkat kemiripan semakin tinggi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan keaslian bukti yang diajukan dalam persidangan. Nezar menilai Temu Pro 2 perkembangan tersebut menuntut para pekerja di bidang hukum meningkatkan kepemahaman mengenai teknologi digital dan AI. Namun AI juga dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan efektivitas layanan hukum dan proses administrasi peradilan.
1: Info Pro 2.
2: Kita ke informasi yang terakhir. Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza menjajaki kerjasama industri strategis Indonesia-India. Pembahasan mencakup semikonduktor, industri hijau, kendaraan listrik hingga transformasi industri digital. Faisal bertemu Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah India Jitin Prasada di Jaipur, India. Pertemuan tersebut berlangsung di sela penyelenggaraan 10 tahun Bridge Industry Minister Meeting. Faisal mengatakan Temu Pro 2, Indonesia dan India memiliki struktur industri yang saling melengkapi serta pasar domestik yang besar. Kedua negara juga memiliki basis manufaktur yang kuat untuk mendukung pengembangan rantai pasok kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan bilateral tersebut Temu Pro 2 menjadi tindak lanjut atas semakin eratnya hubungan Indonesia dan India dalam beberapa tahun terakhir. Hubungan kedua negara mencakup perdagangan, investasi, kesehatan, farmasi, hilirisasi industri hingga pengembangan sumber daya manusia. Demikian Info Pro 2. Selamat sore.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, 13 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama frekuensi 92 MHz, teman terbaik kamu. Seluruh siap menyatakan siap mendukung upaya mediasi untuk menstabilkan situasi di Timur Tengah atau Timteng. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Alimov kepada media Rusia Izvestia. Nah, Temu Pro 2 masih dari kantor berita TASS, Selasa 25 Agustus 2026. Alimov mengatakan Rusia siap melakukan mediasi jika menerima permintaan dari pihak terkait. Nah, Temu Pro 2 upaya tersebut ditunjukkan untuk mengakhiri agresi terhadap Iran dan membantu menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Menurut Alimov, Temu Pro 2, Rusia juga dapat terlibat dalam mediasi melalui kerangka konsep keamanan Teluk Persia yang diperbarui. Moskow saat ini tengah mendorong konsep keamanan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan. Nah, Temuan Pro 2, Alimov menilai stabilitas Timur Tengah menjadi kepentingan penting bagi berbagai negara. Ia juga menyoroti perkembangan situasi di Lebanon yang dinilai menjadi salah satu faktor yang mempersulit proses diplomasi. Menurutnya, Temuan Pro 2, kondisi di Lebanon menghambat upaya menghidupkan kembali proses negosiasi antar Washington dan juga Teheran. Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran masih menghadapi ketegangan akibat perbedaan kepentingan kedua negara. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh

Oke, baik teman-teman, berdua 25 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Informasi masih bersumber dari rri.co.id. Pasokan pangan global saat ini menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari gelombang panas, konflik, dan penurunan hasil panen. Kondisi tersebut memperdua berpotensi mengganggu ketersediaan pangan serta meningkatkan tekanan terhadap harga komoditas di berbagai negara. So, teman perdua, konflik tengah telah menghambat sejumlah jalur distribusi pangan global, termasuk jalur pengiriman biji-bijian. Gangguan pada jalur pasokan dapat memengaruhi ketersediaan pangan di berbagai wilayah yang bergantung pada impor. Perubahan iklim turut memperburuk kondisi tersebut. Perubahan iklim menyebabkan penurunan ketinggian air di sejumlah jalur pelayaran penting yang berpotensi mengganggu pengiriman komoditas pangan. Gelombang panas dan kekeringan juga memberikan tekanan terhadap sektor pertanian. Dampaknya tomobredo dirasakan oleh sejumlah negara penghasil komoditas pertanian utama. Profesor Evan Fraser, pakar sistem pangan global, mengatakan sistem pangan saat ini bergantung pada tiga hal, yakni tiga hal yang kini tidak terpenuhi. Tiga hal tersebut yaitu perdagangan yang lancar, energi murah, dan iklim yang stabil. Amerika Serikat diperkirakan mengalami penurunan besar dalam produksi gandum akibat kekeringan parah. Produksi gandum negara tersebut bahkan diperkirakan menjadi yang terburuk sejak tahun 1970. Australia juga menghadapi tekanan terhadap produksi gandumnya. Negara tersebut merupakan salah satu pemasok biji-bijian utama dunia, tetapi telah mengurangi luas lahan gandum akibat tingginya harga pupuk. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

42 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Pradio masih dengan informasi bersumber dari RRI.co.id. Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK terpilih Sarjito mengungkapkan tiga tantangan pembangunan bursa mineral strategis. Tantangan tersebut mencakup kedaulatan harga, integritas perdagangan, serta integrasi dan kedalaman pasar. Sarjito menyampaikan hal tersebut dalam pemaparan saat menjalani ujian kelayakan dan kepatuhan sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS. Nah, Tepung Prido kemudian Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito untuk menduduki posisi tersebut periode 2026-2031. Yang menyebut tantangan pertama berkaitan dengan kedaulatan Indonesia dalam menentukan harga komoditas. Menurut Sarjito, memproduk Indonesia merupakan produsen besar sejumlah mineral, tetapi harga acuannya masih banyak ditentukan bursa global. Informasi selengkapnya teman-teman berdua bisa kalian baca di website rri.co.id.

Baik, Tumul Pro 2 mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna, kasih ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat Tumul Pro 2 yang beragama muslim. Semoga amal ibadah kamu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menemani Tumul Pro 2 yang beragama muslim untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, Kak Cindy hadirkan satu rangkaian musik bernuansa islami.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hey Harris, you're gonna be on stage in 5 minutes.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Bengkulu.
1: Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh,

0: Sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Nomor berdua 19 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nico Hülkenberg ungkap momen menegangkan saat nyaris terlibat insiden dengan rekan setimnya Gabriel Bortoleto pada Grand Prix atau GP Belanda Minggu 23 Agustus 2026. Tomo Brodo semua berawal ketika kondisi lintasan masih setengah basah usai hujan turun di kawasan sirkuit Zandvoort. Nah, Tomo Brodo Bortoleto mengakui putarannya sebagian disebabkan oleh reaksinya melihat Verstappen kehilangan kendali di depannya. Reaksinya turut membuatnya kehilangan kendali dan berputar 360 derajat di kemiringan. So, Tomo Brodo pergerakan mobil Bortoleto yang tidak dapat ditebak menyulitkan Hülkenberg yang berada di belakangnya untuk menghindar. Nah, teman pro 2 tayangan ulang memperlihatkan jarak kedua mobil sangat dekat sebelum Hülkenberg refleks melakukan manuver. Hülkenberg menyebut dirinya beruntung dapat melewati insiden tersebut tanpa menabrak rekan setimnya. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

44 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dua informasi Temu Pro 2 kembali ke sini hadirkan ke ruang dengar kalian, tentunya bersumber dari rri.co.id. Aktor Jang Do-yeon mengumumkan rencana pernikahannya pada Oktober mendatang melalui surat tulisan tangan yang dibagikan lewat Instagram. Aktor tersebut menyampaikan kabar bahagia itu secara langsung kepada penggemar Selasa 25 Agustus 2026. Pernikahan tersebut akan digelar Jang Do-yeon bersama dengan aktris Kim Seung-yeon yang telah lama menjalin hubungan dengannya. Aktris Kim Seung-yeon sendiri diketahui pernah membintangi The Tale of Nokdu ya teman berdua, serta film Please Be My Ear dan The Yes. Teman berdua lansir dari media Korea Selatan Newsen turut melaporkan kabar pernikahan tersebut dan menyebut Kim Seung-yeon sebagai calon istri Jang Dong-yeon. Keduanya pernah terlibat dalam film The Yes ya teman berdua yang disutradarai langsung oleh Jang Do-yeon. Kemudian teman berdua, informasi lagi, Nottingham Forest kembali menjamu Leeds United di City Ground. 5 hari setelah kalah pada laga pembuka laga primer, teman berdua Forest mengincar kemenangan untuk membalas kekalahan sekaligus menjaga langkahnya di Piala Liga Inggris EFL musim ini. Pertemuan pertama kedua tim terjadi pada Sabtu 22 Agustus 2026. Saat itu Forest takluk 0-1 lewat tendangan bebas Anton Stach teman berdua 2 menit sebelum laga berakhir. Hasil tersebut menjadi awal mengecewakan bagi Oliver Lesnar yang memulai tugasnya sebagai pelatih Forest menggantikan Vitor Pereira. Lesnar bergabung pada Juli 2026 setelah berhasil membawa Crystal Palace meraih trofi Conference League musim lalu. Oke, teman berdua, dengan kedua informasi yang kalian penasaran supaya bisa baca ya informasi lebih lengkapnya itu di rri.co.id. Dan teman berdua, kasih ini sebentar juga bakalan hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Setelah tadi ada lagu dari Malang, kali ini kita bergeser ke Jogja. Ada Wong Sepele, DSP. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

0: Tahu nggak ada momen keren apa di Sulawesi Utara, khususnya di Sangihe? Yap, saatnya perayaan Tulede 2026. Ini bukan sekedar acara adat biasa, guys. Tulede itu momen sakral buat kita melepas tahun yang lama dan minta berkat buat tahun yang baru. Ada prosesi potong kue tamu yang ikonik, tarian ampawayer yang bikin kaki gak bisa diem, sampai doa-doa tulus dalam bahasa daerah yang bikin adem hati.
1: Menyatakan pengagungan kepada yang mempunyai segala berkat.
0: Yuk, lestarikan budaya kita, bangga jadi bagian dari tradisi yang penuh nilai kebersamaan dan rasa syukur.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

23 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Polda Sumatera Selatan memperkuat pencegahan karhutlah dengan menjadikan desa sebagai garis terdepan. Edukasi, deteksi dini, dan kolaborasi lintas instansi digerakkan sebelum kebakaran berkembang semakin luas. Strategi tersebut telah disiapkan sejak awal tahun karena karhutlah menjadi ancaman berulang setiap musim kemarau. Babinsa, Babin Kamtipmas, dan kepala desa dilibatkan langsung untuk menjangkau masyarakat di wilayah rawan. Nah, teman berdua, karhutlah merupakan siklus yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga mereka mempersiapkan sejak awal tahun. Pada Februari, Kapolri juga hadir mengecek langsung kesiapsiagaan karhutlah. Menurut Sandi, teman berdua, pencegahan menjadi bagian utama agar kebakaran tidak selalu ditangani ketika api sudah membesar. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai resiko membuka lahan pertanian menggunakan cara pembakaran. Edukasi dilakukan langsung melalui unsur kewilayahan yang sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan potensi kebakaran dikenali lebih cepat sebelum berkembang menjadi ancaman lebih besar. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa

45 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk memperoleh pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI tidak boleh dijadikan sebagai alat akhir penentu keputusan dalam peradilan. Hal ini ditekankan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Nezar Patria dalam acara National Law Forum di Jakarta. Menkom Digi menuturkan bahwa perkembangan teknologi AI saat ini memberikan kemudahan bagi proses peradilan. Namun kemudahan tersebut ditekankannya tidaklah sebagai akhir keputusan terhadap suatu perkara. Namun AI merupakan alat untuk membantu hakim dalam sebuah perkara. Lebih lanjut, Omobrodo dicontohkan Wamenkom Digi pemanfaatan AI dalam sistem peradilan, yakni memberikan kemudahan dalam proses administrasi. Hal ini dikatakannya dapat mempermudah tahapan administrasi perkara dalam peradilan. Kendati demikian, diungkapkan Nezar Omobrodo bahwa selain memberikan kemudahan, namun AI juga menghadirkan tantangan baru dalam peradilan. Dalam hal ini dijelaskannya teman perdua bahwa kehadiran AI memberikan tantangan dalam keaslian bukti elektronik pada suatu perkara. Informasi ini bersumber dari rri.go.id.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

can't stop. Baik, teman Produa 52 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa seorang saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin 24 Agustus 2026. Saksi yang diperiksa berinisial SYI dan berprofesi sebagai wira swasta. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan penerimaan uang oleh oknum pemeriksa pajak dari sejumlah wajib pajak. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi pengajuan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK masih mendalami keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap konstruksi perkara tersebut. Penyidik juga menelusuri pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun berkaitan dengan dugaan penerimaan uang itu. Hingga kini teman Produa KPK belum menyampaikan lebih lanjut mengenai identitas pihak yang diduga terlibat maupun perkembangan konstruksi perkara secara keseluruhan. KPK telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru dalam pengembangan perkara tersebut. Penyidik masih mendalami konstruksi dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pengurusan pajak sejumlah perusahaan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, dengan informasi ini kasih ini pamit dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada Kakak Ami ya, setelah gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC edisi siar hari ini. Kalian bakalan ditemani oleh Kakak Ami hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen dulu di malam hari ini tentunya ya. Di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam. Sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlist ini juga boleh, nanti jam 10 lu bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya kalau lu mau request ya. Takutnya kalau lu ngechat sekarang, kalau alasan Gen Z kan, maaf chatnya tenggelam. Si paling banyak tuh ya ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah, di weekdays terakhir. Sebelum nanti ketemu lagi tanggal merah itu di bulan bulan Desember kalau gak salah, berarti ya langsung ke Natal nanti ya. Wow, ini jadi perjalanan yang panjang ya. Dari tanggal merah ke tanggal merah. Tapi gimana teman Pro 2, apa lu udah menikmati hari ini gitu ya? Mungkin udah menghabiskan waktu bareng sama keluarga, sama orang-orang tersayang mungkin. Mungkin malam hari ini lu juga lagi keluar gitu kan, sama keluarga lu, sama teman-teman lu, sama orang terdekat lu gitu. Mungkin cari makan, atau mungkin cari ya sekedar nongkrong aja, mungkin ngopi-ngopi cantik ya kan. Pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga boleh banget. Pokoknya pastiin buat tunin terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen absen, boleh banget langsung bisa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau tadi ada satu lagu dari 2019 dengan Juliet, sekarang kita bakal bergeser nih ke lagunya Gen Z ya. Gen Z nih, ada satu lagu dari Blackpink dengan Do-do-do.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

mengikatkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: I cannot believe these guys. Like, seriously.
2: I genuinely don't want to see them ever again.
3: No, don't.
1: Oh my god, I think I just saw Matt.
3: No, don't. No,
1: it's not. Nothing. Okay, no, I don't think it's him.
2: We need a girls' night out.
4: Yeah,
1: that's what we need.
4: We need a girls' night out.

0: information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Girl, I hear some thunder.
2: Golly, look at that water, boy. Woo, Lord.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Info Pro 2. 4 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Informasi pertama, teman Prodo Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari meminta seluruh penjabat Kapitaraung meneliti kebutuhan prioritas kampung sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2027. Tungari menegaskan pemerintah kampung harus aktif mengidentifikasi persoalan di wilayah masing-masing, kemudian memasukkannya dalam perencanaan pembangunan secara terukur dan sesuai prioritas daerah.
1: Info Pro
0: 2. Informasi kedua, teman Prodo masyarakat Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe mempertanyakan kelanjutan program makan bergizi gratis yang hingga kini belum kembali berjalan di wilayah tersebut. Warga Tabukan Utara, teman Prodo Hulit Manhidi, mempertanyakan kapan dapur SPP Ginaha kembali beroperasi untuk mendukung pendistribusian MBG bagi masyarakat di wilayah yang menjadi cakupan pelayanan, termasuk Kampung Bahu, Mala, dan sekitarnya. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Munisye Lisawengen, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat penerima MBG di Kecamatan Tabukan Utara yang selama ini dilayani SPP Ginaha.
1: Info Pro
0: 2. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, suasana kemeriahan mewarnai penutupan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Kelurahan Tidore. Puncak kegiatan digelar lomba gerak jalan antar rukun tetangga yang sangat didukung dan mendapatkan apresiasi dari seluruh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat menutup kegiatan lomba HUT Kemerdekaan RI mengaku bangga atas inisiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang menyelenggarakan sejumlah lomba dan bagi masyarakat yang sangat antusias. Menurut bupati, dari sejumlah kelurahan sekota tahunnya, Kelurahan Tidore sangat konsisten mendukung setiap agenda pemerintah, terutama dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan wilayah.
1: Info Pro
0: 2. Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahuna.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
4: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
3: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
5: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Bang, dimakan kuenya.
4: Kue apa nih, Bang?
3: Ini namanya roti gambang.
4: Ini roti gambang asli Betawi ya?
3: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
4: Terus kenapa namanya roti gambang?
3: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
4: Wah, pantas enak nih roti.
3: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
4: Iya, Bang.
3: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
4: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. 37 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan sebelum ke Jagamala, Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Seperti biasa, masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan Papa Mama Pung Pasang, lagunya WSO Fit Kai Hulu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Nene, di mana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya, teman Prodo. Waktunya juga kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari, edisi hari ini, teman Prodo. Hari Selasa 25 Agustus 2026 dan tentunya barang amih hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan buat kamu yang mau bergabung di jaga malam kali ini, Ami buka kesempatan lewat WhatsApp di 08 22 177 9 7307, atau juga bisa di line telepon teman Pro 2 di 08 12 5503 8772. Juga buat kamu juga yang mungkin lagi scroll TikTok saat ini ya, teman Pro 2 bisa bergabung lewat live TikTok RRI tahunnya. And then sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Yura Yunita dengan Jalan Pulang Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke

Ha ha ha!

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Produ FM,
4: jangan galau malam-malam.
5: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. 30 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan itu berarti 30 menit lagi waktu kita dijaga malam edisi hari ini ya, teman Produ. Dan langsung saja kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Ada lagunya Just dengan Move On Tutorial, juga lagunya Ivan Seventeen ya, teman Produ, dengan Jangan Paksa Rindu, and then dari The Temper Trip dengan Sweet Disposition. Langsung saja kami hadirkan secara berturut-turut ke ruang dengar kamu, buat kamu juga yang masih mau bergabung, teman Produ. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Dan 47 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Di sisa waktu terakhir hingga pukul 23, Ami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request juga ya, teman Prodo. Ada lagunya Isyana Sarasvati dengan Terima Kasih Dariku, juga lagunya Budi Doremi dengan Ada Untukmu. So, teman Prodo, buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pastinya jangan kemana-mana karena masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan yang terupdate ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, hingga jelang tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Produ, hari Selasa di tanggal 25 Agustus 2026. And then terima kasih buat kamu yang sudah bergabung buat request lagu favorit kamu, teman Produ, dan buat kamu juga yang masih mau bergabung tapi waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan di setiap harinya pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Catat nih tanggalnya ya teman Pro 2, jamnya maksudnya. So buat kamu yang masih lagi ngerjain tugas mungkin atau lagi ngerjain kerjaan, kami temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, tentunya di program acara Jazz Musik. Dan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan untuk menemani suasana malam kamu di hari ini. Buat kamu juga yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat teman Pro 2. Buat kamu juga yang mungkin lagi pada di jalan, tetap utamakan keselamatan, jangan ngebut-ngebutan. Buat kamu yang lagi ngewar tugas, ngewar kerjaan, tetap semangat teman Pro 2. So, satu lagu dari Gloria Jessica dengan Adi Govinda dengan Terbelak Dua, langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Teman Prodo, dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahune untuk membawakan acara siarannya di hari Rabu 26 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu 26 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman berdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perdua. Hari ini hari Rabu ya, 26 Agustus 2026. Untuk rangkaian acara di kesempatan siaran hari ini, awal kebersamaan kita akan hadir lagu-lagu mengisi Jazz Music. Selanjutnya ada di Ruang Sepada, berbagai informasi bakal hadir buat teman Perdua. Dan di siang hari nanti ada Santai Siang, sementara untuk sore hari nanti ada Sore Ceria, dan malam hari nanti ada Jaga Malam ya teman Perdua. Ada juga info Perdua yang bisa kamu ikuti pukul 6, pukul 10 pagi, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Di malam hari nanti juga pada pukul 20 ada MLC ya teman Perdua. Itulah rangkaian acara bersama RRI Perdua tahunnya di kesempatan siar hari ini.

tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Kurang satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

What's going on? Amateurs everywhere. Amateurs.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

Ikuti Info Pro 2. Pro 2. Suasana kemeriahan mewarnai penutupan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Kelurahan Tidore. Puncak kegiatan digelar lomba gerak jalan antar rukun tetangga yang sangat didukung dan mendapatkan apresiasi dari seluruh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari saat menutup kegiatan lomba HUT Kemerdekaan RI mengaku bangga atas inisiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang menyelenggarakan sejumlah lomba dan bagi masyarakat yang sangat antusias. Menurut Bupati, dari sejumlah kelurahan sekota Tahuna, Kelurahan Tidore sangat konsisten mendukung setiap agenda pemerintah, terutama dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan wilayah. Lanjut dikatakan, tidak saja dalam momentum HUT kemerdekaan, tetapi antusias masyarakat juga terlihat saat perayaan Hari Besar Keagamaan dengan memperindah wilayah. Bupati mengajak semangat kebersamaan tetap terbangun antar pemerintah, kelurahan, dan masyarakat sebagai kekuatan dalam mendukung program pemerintahan. Lomba gerak jalan yang digelar Minggu 23 Agustus 2026 dalam rangkaian HUT kemerdekaan diikuti 11 peserta yang merupakan utusan dari rukun tetangga sekelurahan Tidore. Tungari meminta seluruh pejabat Kapitalaung meneliti kebutuhan prioritas kampung sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2027. Arahan tersebut disampaikan Bupati agar setiap usulan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat sehingga program pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan memberi manfaat berkelanjutan. Tungari menegaskan pemerintah kampung harus aktif mengidentifikasi persoalan di wilayah masing-masing, kemudian memasukkannya dalam perencanaan pembangunan secara terukur dan sesuai prioritas daerah. Informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sukses menggelar pelaksanaan ajang pemilihan Ungkek Momok tahun 2026, merupakan kalender event dalam meningkatkan promosi daerah dan pelestarian budaya. Meskipun dalam pelaksanaannya ada sejumlah insiden yang membuat perhatian publik terhadap ajang pemilihan Ungkek Momok, namun akan menjadi pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Asisten 3 Setda Sangihe, Dr. Yopi Tungari selaku Ketua Umum mengatakan, ajang pemilihan Ungkek Momok merupakan salah satu agenda daerah dalam rangka memfasilitasi generasi muda untuk dapat berkreasi dan mengembangkan minat bakat. Ajang ini menjadi salah satu tahapan guna proses seleksi ke ajang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan diri anak muda Sangihe yang juga memiliki potensi dan tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Tungari juga tidak menepis jika pelaksanaan ajang pemilihan Ungkek Momok 2026 menjadi perhatian publik sebab ada pihak yang merasa dirugikan, tetapi menjadi pembelajaran agar lebih baik. Ajang pemilihan Ungkek Momok tahun 2026 terpilih 19 peserta sebagai finalis, 10 putra dan 9 putri telah melalui proses yang panjang dan menjadi kebanggaan daerah. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Teman Radio Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Rabu 26 Agustus 2026. Perakirawan BMKG

0: Ali mengatakan di Sumatera, Banda Aceh, Pangkal Pinang, Berawan, Jambi, Berawan, Tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan, sementara Palembang dan Bandar Lampung udara kabur. Kita ke Pulau Jawa, teman per dua, Yogyakarta, cerah berawan, Jakarta, Semarang, dan Surabaya, berawan, Serang, berawan tebal, Bandung hujan dengan intensitas ringan. Bali dan Nusa Tenggara, Mataram dan Kupang cerah berawan. Di Pulau Kalimantan, teman per dua, Banjarmasin cerah berawan, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir, Pontianak dan Palangkaraya udara kabur. Sementara untuk Sulawesi, Manado dan Gorontalo cerah berawan, Makassar dan Kendari berawan, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Kita ke Pulau Maluku dan Papua, Ternate cerah berawan, Ambon, Manokwari berawan, Sorong berawan tebal, Nabire, Jayawijaya, Merauke hujan dengan intensitas ringan, sementara Jayapura berkabut.
1: Teman terbaik kamu.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Teman Perdua 37 menit dari pukul 6, saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya, kali ini dari Ambon dengan judul Papa Mampung Pasang yang dibawakan oleh Sufi Curing Kai Hulu. Dan teman Perdua, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Taman Perdua Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia hadir dengan beragam tradisi yang berkembang di setiap daerah ya. Selain diisi dengan pembacaan selawat dan pengajian, masyarakat juga merayakannya melalui tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, Taman Perdua keberagaman tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara nilai keagamaan dan budaya lokal. Kementerian Agama menyebutkan sejumlah tradisi maulid di Indonesia seperti sekaten, walima, nyiram gong, endog-endogan, bayun, maulid, hingga ngurisan. Nah, tradisi ini ternyata Taman Perdua memiliki bentuk pelaksanaan serta makna yang berbeda, namun semuanya berkembang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Ya, teman Pradua, sebagian anak muda makan kini bukan lagi sekadar aktivitas untuk menghilangkan rasa lapar. Berburu kuliner atau food hunting justru berkembang menjadi aktivitas yang menyenangkan, sarana berkumpul bersama teman sekaligus cara menemukan pengalaman baru. Nah, teman Pradua, fenomena ini semakin mudah ditemukan di media sosial. Sebuah kedai kecil dengan menu unik bisa mendadak ramai setelah videonya muncul di TikTok atau Instagram. Tidak sedikit anak muda yang rela menempuh perjalanan cukup jauh hanya untuk mencicipi makanan yang sedang viral. Nah, ini bukan sekedar makan, tetapi mencari pengalaman. Teman Pradua, media sosial ikut mendorong tren ajang berkumpul bersama teman dan berburu kuliner sekaligus menemukan hal baru. Tetap perhatikan budget, dan tak heran jika dari sekedar hobi makan, food hunting kini perlahan berubah menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Informasi selengkapnya teman Pradua di rri.co.id.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, teman Produa, literasi digital dan empati sosial menjadi pembahasan dalam Sepada Produa RRI Sibolga pada Selasa 25 Agustus 2026. Topik ini mengajak anak muda kritis menyaring informasi dan bijak berinteraksi di media sosial. Media sosial memungkinkan informasi yang menyebar cepat kepada banyak orang, namun informasi yang beredar belum tentu benar, lengkap, dan sesuai konteks. Literasi digital membantu pengguna mengecek sumber, memahami konteks, dan menilai informasi sebelum mempercayainya. Kemampuan tersebut penting ketika informasi menyangkut agama, suku, budaya, atau keyakinan. Intan mengatakan dirinya kini lebih berhati-hati menerima informasi di media sosial. Ia mulai membiasakan diri memeriksa sumber sebelum membagikan informasi. Dikutip dari laman resmi Komdigi, Wamen Komdigi Nesar Patria menekankan pentingnya berpikir kritis dan memahami etika digital bagi generasi muda. Ia menilai kemampuan berpikir kritis diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi. Informasi ini teman-teman berdua selengkapnya di rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

下，门牙偷看，窗外眼神不对着。他低下裤子看，夕阳把卡地亚。

Satu menit dari pukul 8 pagi, teman Pro2 kembali kita dengarkan satu lagu daerah. Kali ini dari Malang dengan judul Mikroplastik yang dibawakan oleh Tropical Forest. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.